kan kena hang. Nolak. Au, au, au. Wah. Wah. Nolak, nolak, nolak. Nolak, nolak. Nolak, nolak.